Nya nya ka hebu wenge di am da ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.